Ena ia dani ka lugu ta manda na luvenge na lutambu sa mo kambulo pa kara rambo vikenda na leuni leu viti and you gonna wanna va kenta briga ka na vei vanua viokani volenka ena vei sa inishlandi ena vei sa vurvuru mai vanua enda vurvuru mai ena singele buni ko ena poroka no baruta kini to mai viti ena vanua pa to tai Tak mahu bila bila katakan orang orang mereka lalu sahaja dengan sahaja mama tanya nak pulang kau ni kau ni pulang. Tak satu ni kau ni ketinggal di mana singa. Tak mahu bila bila katakan tuan orang orang mereka lalu kena kalau dalam itu weekend dah. Entah nak program mana anda nak dibikin. Tak mahu bila bila katakan mereka nak Canterbury Social Services kena beli utang kena bingkai. Di sini itu weekend entah orang orang rau linda vital no kina dan rosel kina. Enam mudi mana ini bising berwai. Sabah bila bila katakan kalau orang orang lama Nona Marika da mende da morata lena sigani ko ni sigoboro ni ketin gali min sigani cosita tanto no da masu me kako ke mami moni rokobi moni bosu bina tengar kono no moni loloma ena no moni indina ke moni nga chobo ni mami kono ni ne mami turanga ne mami bina ka ke sare do kapli kono levu tambu lo subscribe Sekarang tali dua roller ruak kaya, sekarang dua lebih kemudi, sekarang dua tuh dapat gaya kemudi, sekarang ini dua tali mana gaya tunggu tarik lebih kemudi. Di sini kemudi ni ada buat tegur bule, buat tahu tu tidak lipat Amerika. Di bule liu di bule di dai, ini sah bule tiga kata mundu. Endon don umun rokok bika kili kili mungkin tu kai. Saat sekarang tali nak kalau kemudi tahu doa. Mami doa bater di bawah tu sana, ya mina bawah bini binakar, bororong ini tu kai. Rauni kima mi vei roma di ndoma tali na bula binaka. Erna singa buka rowa inikuwa ni katini galima di singa ni bula kusita. Binaka buka libo na maa dhawa. Mami lago duruma na bula buka bubaga na dhaka na buli. Vei singa na bole mbole ya kautamai. Vei kagi mami na makina vei kagi msinga ni tamaka. Yoni saa buka rautaka na kalua miki msotaba duruma ya vei singa dindua. E wami libo na vei kakia di msa buka mbauta singa dindua na kaidaka. Mui singa ni chuko kina na kalua. Yer vei kagi ni chuko kina e kene isongo ni todonga na binaka. Binabole mun pula binaka binabole mun na rambula na bingarabia na program go rolgi me mindo sia makina binabole mun Canterbury Social Services Trust ke ken bingarabi binabole mun ni mun pula na dobro rongo wa binaka takini rolgi me sia makal ma mi tegbu na lot to be community berri me mi boro ronga ni boi di singel kwa binabole mun toranga ni ba kalonga takini binabole mun na singel le binaka di kwa Lero kulturan ni mami masu, rosot ni mami malu-malu, ni bosan mai, kita sama orang lebih kembali. Enam buku muni cisu ni mami turanga kai bangbula. Eme, maka sama lekak-lekak, mami bangga ni nonton bingkara di sini di kuah, ni dah nombor ni kawal ni bula, sabi mama terlalu longgo, ketinggalan.

Kina ke nemba ke soli le sume kina. Na wakatule wa memba leta na nonda matani tu. Maina kalima kina ika dhioni singa. Ke waka uvina kata na kena matela lainge ingiriti ya unga mai. Enangai tambake na ivola mata. Na kena matela lai ni tuba tuba.

0: Ini bola benang tal na baru orang tu main nak kau menang ni kuah. Bikin meninas sangka isi amat yang main na Plains Media 96.9 yang nanti mau ikuti. Otau tahi kira bang bola tal tu yang bikin meni. Bila nak nominga? Pali bola bola ngan ni Canterbury Fiji and Social Services Trust ni. Pada tal tal tu ngakina. Nabing karabi ni JP, bikenda na tikong koe otu tahi, bikenda na itau kei. Sanga mandanga ni bing karabi na itau kei. Lebu talanga na yano na itau kani. Nabing matinto, aranda ulako talanga may mermay bangkara JP. Yana JP talanga, bing karabi tukina. Nabanga ni teleponi, muni bingi tartar kina. Ayabe unay siti koe naka, ena saiba rondua. Baba saiba walundua rua se taleboni e balni bola bola e na diwa ba rua, diwa ba diwa walu. Se na kena email nga fiji.social.services@gmail.com. Mea na bea manibe taratara rawayani, me rawani tarai na ngauna thaba mani rawani appointment nani kina. Ena pala ni pola pola yang aso na ping karabi bebo ke weekend tana ya tau ke kanda tikong ko ena punong ko oto tahi bakatal nga kina so na bebo ke kyo ni sing ni kila na punong mo ni i basala tak mi kina na so beka popo seba taba maramato bata
1: din sara maramato do bunga weekend tana kanda ngandre batu na bebu ke na buku ni mai sa tapam beka nandre nre se na bebu ke ni kena sangai mo se mo kina do na bonua me o rao ni buke kina e rao ni rtona e dhaba baka e dhara beke mni o rtona Canterbury Fiji Social Services Trust se ngambeka ni rtona sulebeke mni na ilavo.